0: Dominito mirongo yevari na ambambari meito no muvyu. Geru kwevi gamba tuku uno jisilo haka hana. Geru kwevi mbako nyebe kupenye kuno shimanga.
1: Okuna kwevi parika na muisane. Omono mojiwa omomi nike oshiwa na. Kajie sana mbiya no sene. Shua na shora zate habitoto. Amba no morubewe la shimanga uri zirika na. Mundu mwone ngiro njisilo. Konjiwe zilo kupi njime tamba kwa shua na shiri toto. Konjiwe zilo njitwe la iyo minisiri o. Tolonden deka. Yo tuwezi manima tuhe. Mungu nene orupando rondendera manduyo ya kwa njira kuja o konferensi ya witoto ii ya kuruwe po orupando ro make o mawa no maunguri o makara no rongume ruya kuruwe orupando okuja o hene ndumbo asima veti ere mundi nondi wacha kabene ugara manduyo ya mungu tuwara sati ya witoto muno rofandisa no permita no ike na peke peke posia veti ere mundi nondi kuja rika na mundi nondi mungu mwenye nga tuwame posia tuwe ningire uja rika na Ongan juga nak kungur, memang juga nak kandisa. Ujung muka orang juga, saya mungkin nanti membeli rumah tengah. Jika saya cuma macam itu tak mungkin. Mungkin nanti membeli rumah tengah. Semua tu boleh macam buri. Jika saya tu balik lepas salah cuma, orang dah ni mo tu je juga. Enam orang juga beti teriye. Ujian sini ni, common bi, injil rumah kuriyo, local community, community foresta. Ujian kita ujian apa tu? Aku bawa orang jasa nanti. Ujian muka jenis apa? Ujian malu jangan, orang tu nama puriyo. Kuingin jenis ini, jadi na mapuriyo pergi pergi kumpul kumpul sama.

0: Ando ejemplo, o cuando pasó con llamado Juan Juan Navambi, porque había tu apuesto yo no, a mí no que voy a estar vivo, yo voy a ir a por el auto, o tan yo una van a mano, como no voy a ir, no nos atreves a ir de un día, a ir a ir a morir de la guardia por el maná, a mí que me han dado de inji, ah, mañana un vendrá a ir a ir a por el auto, me voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a Beju untuk mari kita tahu orang tua baju, mereka no mau. Orang tua mahu tu asopa atau orang mau eh, siapa yang kita menuju ni ada tenjungan mau. Bukan yang kali juga yang muka kawan beri kota, dari mungkin yang jahat orang orang di mana kawan dulu itu tak kunjung. Mau no mai hundi, mai tak kunjung jingi. No anda cuma nama ni. Orang tua mai loko hari mau baju, mai tukar baju. Apa ini? Mungkin apa nunggu jual dengan bi? Cuma nunggu jual ini supaya cuma nolde. Ucapara ayo cina, kita fokus datu misi awam donjo. Onjo nana nahu berumur itu pernah kita apa? Beri ungkuran ini. Ocina tanggul ini kuai.
1: Tunggal tu apa pamu?
0: Tunggal tu kah pamu? Ocuma nunggu jika moga tiga orang tu ia pulu ini iron tu. Tengenang ke apa yang hendak jual gonyama? Di bukan biar windi biar Bihana kina na mundo, mazi nu avirondo, mazi nu ayuto kuili vile ongaro wa mundo. Munda noho hazea popi vile mara noho, ama ime ndeino ndestensi wakuja hii. Onanji, orenanji, orenganji muwinji, aminga nefura ayo mungi seretena. Kaa humbrugu kukule katiti, uja imbi suwa nenepo, uswa nenepo. Ya, mara potungi katu nipuleku, kukuna kuja jipukaji heuli lima chisokuta. Itipaji ya majifoku ya kwa, wamuno nyoka maitupuka kwa ili maifoku ta, ompanyi maifoku ta, onandobo mbelelo, nmumbetlaka nmumbetahere kuluturwe muni no, nisani. Kwa alo chinachi
1: uja kusambo ipokani, ompetlaka uli.
0: Ompetlaka uli di. Omwe waka stambo horonga na wini ndio wa stamba uli ndeni na wazo ili ngapi. Oji mdi horonga iku stambo. Osengiro. Kumindaji hili osengiro nye osengiro kumindaji ya nango macho mkwe nu warai kuriwe po ino mkwe nu kwa kapahiru na poruto poriwe kima kondu njila jaruka puna mbewede wandu kwa nganda muna mawe unju nji ure wandu kwa nganda mawe unju onjo ngoro kanju hawanga ya kapahiru zinda maitu wako unaki munda muna okondo muna munda muna ina isuwa munda muna apuna mboro wandu kaja mkulu wangina wajijira na iti kwae nima chituye
1: Nampaknya dari kita kuda dulu itu, baru kan nak membayar demo beli demo rukun korun ini emas itu mengganda onyoka, sama hutau onyoka bujara onyoka lehupari, onyoka itu ini macam ikhwan onyoka mampu jual tu, kalau muda onyoka kalau dihukum muda onyoka, hujung aku nunggu bapa pun onyoka.
0: Ete, kita kita atu anggal, kalau tu mungkin jadi orang tua itu muka kono. Kamuno china hicho atuto kuka njia pehi. Ya onyoka muno onyoka, leta muno mi, leta muno mu onyoka erande, onyoka iye, onyoka njio chuo imuno unduka kunga, puto vipa mbali na muiri manam, isungura wanami, mara, etekwete chuo amaje nandi poro mara, obinu muno kujia, obinadi hemehika diamu niko kumanuka. Kahino, dehungiwa kadia munika. Mena aku cuci nampi tujuh aku cuci lagi. Orang itu ambil anggur di rumput biru mambo. Ibu sendiri orang dua itu cuci rondo. Katui munu nete no tu tidak uki munu. Orang anda aku buat tunggat. Nai tu pahui rumbu. Hei betul. Orang tu bangkang ko. Aku. Aku macam apa he? Rumput biru orang nyoka. Maja, jika bawa jenguk mungkin, orang mili pun nampak kat sana, ayah, orang lain tak boleh rumput orang dalam tu. Ya, awujah, naik tu pahiru, cium misalnya macam dia, tu pahiru.
1: Perlu ada kat penyoka. Oye, papá, ¿y lo vi? Y ganaba, ¿no? Entonces, era antes.

0: conga y choco conga.
1: Cupundo guana lleva conga de vino. Vamos a mi canal. La vez que cuca pasa puendo, que ven cura no hay nada mejor.
0: Oye, ni el municipio como candidato cupra ahí. O si me hacen api. Jindre mbu o urapi.
1: Urapi.
0: Ok, o pundungo.
1: Ay.
0: Si botica.
1: Baja de jidire, me bata que. Yo de verdad se mueva de humo. Si botica.
0: Oye, no me cupe que se vi mua ganyi jino ka unda hema.
1: Oye, oye, chica, oye, iba yendo bomba uli. Lo que se quiere vivir ahí. Oye, puta, oye, mo siempre, oye, moto, oye, oye, oye, bomba uli, mo display.
0: Oye, bomba uli. Oka unda hema, que yo hema yo.
1: Yo vi nada, yo vi.
0: Oka anda, a ver, a ver, bari, no. Oka mbuta, eh.
1: Oye, oye, mamá, mua. Moka mbure, goro, lini. Opua, mua, mika.
0: Oka uzi, ya?
1: Oh,
0: Oya mumu banda kaona ku patfo mwe makaka chega kama hana uri.
1: Ah okuchavi ikaka ove nguno binanga mwambiungu da.
0: Yeah.
1: Otoloet.
0: Yeah.
1: Okuyeta akuliro lupalo indi yubandi. Okukano binyira ndi mayi chitire kucha. Oangalie na ukano nguno kangechiva ponga ukano kangechiva ponga da. Nambano mungare aye mamu randisa pa mume mukaya bandu mave onda humbo mwana mbo pe konje nguno nyungi yo watu panguna yanje nambano muhe muri poru vedere umwe. Mamu orang warandi ba tak kawal mamu rakan.
0: Awak jangan mape cina, mape kutu bo bo cavi etesi. Menurut kalau rumah kuno murni dengung guru tinggal apu. Saya jangan menerima aku kupar. Mata aku
1: dijit.
0: Bisara lewitom. Aha.
1: Barang macam ini dia diundu. Oh no, mau anggo bagai tu nabi kan jodoh. Nabi kan ini nabi nanyo. Perlu awak tengah pono, beno. Oh cultural, showmife,
0: apa?
1: Showmife.
0: Windu.
1: O showmife expo, cultural expo.
0: O showmife.
1: Ii kakak windu kakak. Oh windu.
0: Showmife. O showmife. Cultural expo. Siapa yang lebih tahu? Komedi ibu atau siapa membari? Kaki ebari. Tupundumba.
1: Pepim.
0: Potras nami pa.
1: Oh.
0: Kondro panguin.
1: Okay.
0: No, no kami nami tu mami kaku.
1: Oh. Kamu no kami nami tu mami kaku. Okay.
0: Potras nami pa.
1: Kondo bala deh dah showmife.
0: Yeah.
1: Kumbi. Nembam jambongara hari orang kambiri, kamu cina.
0: Nembam orang orang biasa. Baru tak cuma muka titi tempoh yang dia perlu cuci. Dong ini kanike? Ini muka bagi mabir muka iba tangku. Oh, pada malu poku pun dah. Nampak ni aku jam. Apa mera pun itu nampak pun orang muda biasa bangun betul. Nampak pun deh ni. Mau juga?
1: Nampak pun deh. Oh, dai, kamu cina.
0: Nampak pun deh. Kamu cina, kamu iba atau jong?
1: Leura. Leura.
0: Kataura.
1: Kataura. Omungan dua kali sen. Omasiengo mesti tinggalan ki. Bebetat. Akuya dosereka de muna walion bande kuba.
0: Yeah.
1: Ina akuiri. Mama angwa matum.
0: Mage. Mama angwa matum. Mungu mesiu.
1: Ina ingo muna dua gosipati. Minyo gosipati. Ina pumu. Aye, ndo okohorte. Kasi onangua katu.
0: Mwenye kurumbu mbauri pimi.
1: Mbama mwenye chifu. Watu wengi okumeli. Aye kakondo mbundo uchina mutu odengi, odengi, odengi.
0: Odengi.
1: Odengi ukapilizo nomora.
0: Kurama nambaru tuhandena.
1: Anubehili mwana mbo omuhiba.
0: Ya. Nambaru kudamu, nangisha waitambu. Tuhandena, biyakubi wanakushibi kushibi omuhiba. Utun warunde mbo china uyapi
1: upundu
0: upundu ya ka utun upundu
1: warumindu mepundu muhiva
0: ya uja warumindu mepundu muhiva wakadendu
1: mepundu ushina
0: mepundu ushina
1: ya nani muna warumindu mepundu ushina
0: nani no mwe warumindu ya marumbetu na shipirangi posio ni shima tulungina
1: shipirangi
0: maonjo no
1: shipirangi osho mbama
0: osho mbama
1: yebo
0: ya patetu nae Tadi ibu bapa ini ibu muda kosu cermin tiang kau, yo yari kain dah kau tunggu rupai Yuli.
1: Ayo umzo umbundo dengki, dengki, dengki, dengki, dengki, dengki.
0: Ma biar umat ini nukano jisikan aku ina uripon ondo yo.
1: Iko aku jisikan kau makan hege, pelajaran. Mawang kau minum wira umurari mawing. Umbunda deh hendak kau usina nombihiga murkunan drama hege. Mana wan ini mepako, pelajaran nunggu rupai. Mau yo kuno, mau misalnya biar.
0: Kuno kurama, ya kabiris. kukuna misti Namibia ondolisha mm. tano shilingi 31 nikukana kieto mbothi mali shilingi 20
1: kamburo mwisho yo andamana mimi shavi hapo kwa imuno vishitwa ma mtu wa mumwe uno mimi tumbia vishitwa wandu oshware oshimashiko ketuo
0: ketuo
1: share kenwa kuja tuweka badi rugiende kuja na kabu karata tuwe farada mapeke yako yugara to poanda kapiji oshware oshana kaiko nisho mako yano yobiuli
0: mina kushavi ovo
1: I want to go to the meeting. Sike mereo kambule ulipo mwero mavi kambule apeliti wa pimbwe ndaka byungura nawo
0: oko nako konango andu yinabira ndo rukuru oku hitano kagarata we age kupono mbora no yeyo ko mukaha mbo sharu chi yanga
1: nomuro icha ngapi yaye ngapi pu chingo yambo bana muhimo yabi apo ndina naje bibi pina wali ondi chiwa
0: chwa ita mujo mahina
1: ko mahina chiwa rando kagarata
0: po po web tickets web tickets ari po model I can have a model of
1: you. Maybe me pack by the room, but I'm a model.
0: That's a book.
1: Make a safe.
0: Make a safe.
1: Patrick, you pay. A capuca, a capuca, make a safe.
0: Unguru.
1: Oguja,
0: wamuna kisha kwenye muri mpya kuna mama ipo meka sifa, o mama kara ndo katika tukoe, njoo kupo utike tu jamu mnikati, o matirita no, mumara pone ishi no, o mbeki, shatwa kumbeki, amano wa kondoke korondi doro VIP, ombawe, jivari yeye mombawe dizi, o shitia shiwando murongo, o ma yoyo murongo narimwe, yeah. Hapo njie tunje NBC kaina kutupa wakati hino ndole kumulari tukahame po
1: mbae na kuchua saa tukati yome nilu uyo hidi umutu fayano muka duwa lukero kule jato kumbae kuchaya katilu uko kujiwa tukati yome koto uko na kumbando viti mbuna wanga uko viti weno lombe ya mbano juwa kari yome kumbando stage ya mbae ya vi
0: Mbaya mbani yado guna na wuri.
1: Guna na wuri. Oya shwa kada koko kondango nguro banjo yomestina. Shimo kutoka po ruparemba po lehare. Mwa da po ushina no muhiwe.
0: Imba po miti imba.
1: Ah, ndori shatan. Mwa da po ushina no muhiwe.
0: Okuda po misti namba.
1: Shu haire ngo po hupu namba. Kuro o tunu. Mushira no muhiwe chibenge. Shwa hakiro. Tani no bifile ngi mavi puku puku.
0: Mbaya arishire miki no.
1: Rukuru. Madu ishimari kada menadu cha utugusha. Tugusha chinene utugusha. Tugu waha ba ya. Ushu utuka uye bobo pelu ulambo uye bobo pelu. Popo kana inu haju utugwe. Madu kana wana tuka uja. Unjo rule kako bupita bobo pelu mwaji we. Ukuja noli shatano noli ovi ungula. Singa waka dhango buko mnene. Wandumaye kachuru wabe tubatu.
0: Oh, coming on, but for a matter of living,
1: I'm going to go to the hospital. ogoba goda no mapenda jukolera okutwa po uganda bajuja kawege kwa kakiri ko mutina okiye ndo kutwa kawege akapita ko ko miss na mimbi
0: miss na mimbi
1: I ama no miss na mimbi udugu shiba itauka akondoka baiba kondoka ola hale mitra bia ya majopo basa manjo anaje bakabula po backup ano kuronda opo mbamba iyo na bano o mushagashiko ko hako kambula.

0: munyoyuru uri mondondo kombanda kuno mutenya munyande mu ahiti mwapiti
1: Tuachinga peri muna ngondo matunju mawe kano miyado ni tenda tuli anuina o chaku njo parthani yusha si maika nda o imbero yungi apu mawe itu kwa pon mindu yusha miyongo hambu mbali na hambu mwe oke nda kwa mindu miyongo mwe yusha yunga hindo o imbero kunda kabia pata uli mapia kume po maore ayo wali kumeka ndanga pokatiku chila sase ne kala ni hindu ila kani imbero yuta tuku uli yore pokatiku wa franso se ne hindu ono yu ni imbero yuta tuku shimwe sutu waka kapo minu tenda Lompri kanto ke desma ko toka ko mapya me ape ke uka imbire ngai no me yu ari kosi me ko da ko ngo mare ay ari ngo jeng ndu imbire ka bia pato jeng ngo mai tutro imbire se me ka enta ko da mo ni te hinda ndu shwa ka noa ko me ngai no me ko uri zo tutu mai ka ngiru na wari utatu a ki no wari ndewa mapya mo shwa ka ngo ape ka usina se ro jo jira se ase ne ka ni vai ti sire vai tu imbire hambo me mi jibara sanji vai ti siwa imbire hambo me o ja mundambo ku sha gol different ya a we no uri di mo ni sha Wahai tuh imbre hambo mwe nuna, wahai tuh sah imbre hambo mwe. Macam ni pemurungku hambo, jadi tisu jadi cina negatif tu aja. Macam kunjung cina, nuna siapa kunjung tisu imbre mbak mampir mwe. Abi umur kakak tu nuna, abe kau kau komando cira. Ii supara kunjung siri pose urusan ini. Mungkin berita hambo terus macam kunjung kita ke berita. Mungkin berita tu naibari. Mesti nuna ni, nuna jambi. Abi di muka kau kunjung cira. Abi pengen kunjung nuna mampir mwe. Abi akhirnya kuno bisa kuno cira sini. Macam mungkin. Oh, mahakai ni nuwah bila, amuin je perasan macam si mereka ni. Muna aku dah nasi tu nuju operat ni. Eko biru ye, muka tu Hindi Kanada. Eko biru ye, muka tu Hindi Mexico. Nawina, Hindi Amerika. Hindi aku dah tu perasan di sini ni matu Hindi Mexico. Data hari maharaja ayat tatu. Ina dependa mubiu, mapiru mimi tezo yushiraji wa Fransose, nejiji na mimi yuta tu kuna Hindi onowe, sija tarehe rudi onowe na masika Hindi marika, ina dependa mubiu, ukutaro mahara yeta tuuntero dopelesende sere, okenda kuvire mimi yuta tu na yuari, waiti tezo mimi bere, mwenye ngi alene, mese unene bere vitano, mwenye ngi kilian pe, mwenye bere vine, Elik Halando, mwenye bere vine, Venice, Jesus, Venice. Aku cerita so perasaan aku nampi lebih lebih nampi je perasaan ini. Aku mungkin dewi tahu, aku kena tahu nampi lebih tahu. Oh, itu tu nampi lebih kini nampi je perasaan ini. Aku mungkin dengan gue depan lebih nampi nampi lebih nampi sepatu ini nampi je perasaan ini. Itu nampi lebih tahu nampi dia orang ini. Di mereka yang dah kuna Hindi or Norway. Aku nampi nampi lebih itu. Aku cakap mahu yang kami nampi yang perasaan ini. Mampir rumah. Mak orang kecik mereka kurupa. Apa kamu ini di rumah mak aku nampi lebih nampi nampi view. Pom orang kena nampi perasaan ini. Mereka yang komandro. Mau isi rumah orang nampi komandan gue. Aku siapa membari beri semua sudah mereka. Wombur mereka ini hampir mui. Guna cuaca nama si unjuk.
0: Aku apa ini nasi mutha mai pratno aku kure mitri benar ushindo muda buah popui di mai pratno mumi tivine. Mumi tivine siapa mungguah mai pratno tu kau toke kui inde hore spananji inde ira kamu katikor pare posyos ni kalah kana kamu kawa keengga. Gatul dembur kau jimbera sitenga jadi inde seni kalah cai tiada mnyan dengui tiara. Jimbera cai tiada mnyan dengui Ismail sa. Jimbera cai tiada mnyan dengui baba kaya engguah hitimur kondoru shawari. Wono muraisha mirongo bari nhambo mui. Aunda taidi rauliri. Anda saya diromo katikoru pare majisto kudi kwana shinyando shimanga seni kalanyando shimbere shire mo katikoru pare aseni kalanyine ngo kamkoa kenga mnyende mi Jacob sai paka pakere shima koma mo mnyende mi Jacob sanja ku sandio mane maguri tanaura na waya kali rongro wanene mehindo na mimbia seni kalai pa shimbere shire ne mrugo pale no shimbere shire mama tero mama chaiti
1: Ta Nesha itu yang kita tahu imbere ibari amuinde orang di umur orang di imbere nanti biro punya ramu sila show biro dia mula ganja Spaina nui namu itu imbere biro kita kehiru kau kure kau itu imbere ibari Nesha matu ingre punya dia ambado muho umur itu imbere siapa mengani ingre bapa ye umur ada no punya ada munda we umur nasional nasional mengani nampun bari amu nasi kaya nampun kuru jodoh tu wa munu kau cuci ane lewa beru mesia udah ruku abe urwa wakano view bembi biar kui tizani murkondok jari nui nabi kita naura ehore wajib tu mungkin dia ya wajib tu mungkin Jackson wajib tu mungkin papa ke nasi matu munu siapa tanau rovina imbere biar kugurira imbere vine kuriri putri mamu mesti sila mungu mawa kosira coba fra sosira jasa negara siukan imbere vine